0: juga di perairan Aceh Barat Daya Simalungun. Lalu untuk titik panas selama 24 jam terakhir hingga pagi ini kami memantau terdapat 6 titik panas di wilayah Provinsi Aceh, yaitu di wilayah Aceh Selatan dan Aceh Singkil, lalu juga di wilayah Kota Subulus Salam. Perlu diwaspadai adanya potensi peningkatan kejadian kebakaran hutan maupun lahan akibat kondisi panas yang terjadi di beberapa wilayah Provinsi Aceh, khususnya pada siang hari. Bagi masyarakat yang ingin terus mengupdate informasi perkiraan cuaca dari BMKG dapat terus mengaksesnya melalui website kami di bmkg.go.id maupun aplikasi mobile info BMKG. Gitu bang.
1: Baik, untuk informasi arah angin tadi dari arah mana, Nafrida?
0: Dari arah selatan hingga barat, bang.
1: Baik, apakah ada himbauan untuk masyarakat di Provinsi Aceh? Karena kan beberapa hari terakhir ini di khususnya di Kota Banda Aceh ya cukup panas ya di wilayah Banda Aceh ini, apa yang bawa untuk masyarakat?
0: Iya, bagi masyarakat Aceh khususnya Banda Aceh memang kemarin bahkan suhu maksimum mencapai 36 derajat Celcius, sangat terik dan panas gitu pada siang hari. Jadi masyarakat diimbau untuk mungkin mengurangi aktivitas di luar ruangan saat siang hari karena kan cuaca cukup terik, dan juga menjaga cairan tubuh agar tidak dehidrasi gitu bang.
1: Baik, terima kasih informasi cuaca pagi hari ini, Novida. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu dia informasi cuaca bersama BMKG Belang Bintang yang disampaikan oleh Nofrida. Kita kembali ke studio dan kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda.

0: Jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
0: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh. Mu jamu.

0: bikin acara debar nobar bola gembira plus bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Catat tanggalnya mulai Selasa malam 14 Juli sampai dengan 20 Juli 2026. Acara dimulai pukul 9:30 malam dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 11:30 malam. Lalu lanjut debar nobar bola gembira pukul 2 dini hari. Jadi pendengar RRI, mari merapat merakyat bareng RRI Banda Aceh. Boleh bawa tikar, bawa cemilan, dan ada door prize juga dari para mitra RRI, dan ada juga bazar UMKM. Ingat, debar nobar bola gembira dan bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh.
1: Wih, tinggi sekali layangannya bang, tapi kok mainnya di bawah kabel PLN?
2: Iya, biar gak repot ngejar kalau putus.
1: Bahaya itu bang, apalagi kalau pakai benang kawat. Kalau tersangkut, abang bisa kesetrum loh. Listrik satu kampung pun bisa padam.
2: Walah, ya juga ya. Ayo kita pindah ke lapangan terbuka aja. Main layang-layang itu seru, tapi jangan di dekat jaringan listrik. Hindari penggunaan benang kawat atau konduktor. Jaga keselamatan diri dan keandalan listrik kita. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Aceh.

0: Foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk. Cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan. Budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.
2: Ya, halo.
3: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
2: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
3: Ush, aman Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget Om. Perawatannya nggak mahal. Yang paling penting dia nurut Om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
2: Oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang mentoknya pas gitu gak?
3: Ada sih Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu Om buat dikawinin.
4: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Pendengar Universitas Syekh Kuala, USK dan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia LAN RI melanjutkan kemitraan strategis melalui perpanjangan nota kesepahaman MOU untuk memperkuat pengembangan sumber daya manusia SDM aparatur sipil negara. Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kemitraan dan Bisnis Dr. Insinyur Ramzi Andriman. Dia mewakili Rektor USK bersama Kepala LAN RI Dr. Muhammad Taufik Dea di ruang rapat lantai 2 LAN RI Aceh Besar. Kepanjangan kerjasama ini merupakan kelanjutan dari sinergi yang telah terjalin antara USK dan LAN RI dalam mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui berbagai program pengembangan kapasitas, pembelajaran, dan peningkatan kompetensi ASN. Kemitraan tersebut juga melibatkan pemerintah Kabupaten Pidijaya dan pemerintah Kabupaten Biren sebagai mitra strategis dalam mendorong transformasi birokrasi, memperkuat kapasitas aparatur, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi guna menghadirkan pelayanan publik yang semakin efektif, transparan, dan berkualitas. Baik pendengar, dimanapun Anda berada di pagi yang cerah ini, kami masih menghibur Anda dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

Salah, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Ya, pendengar dimanapun anda berada, masih menemani anda di pagi hari ini ya, dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang baru saja anda dengarkan ya. Ini lagu berjudul Bebas bersama Iwake. Ini lagu tahun 94. Tahun 94 saya sebesar mana ya? Udah besar lah ya. Udah SD lah ya. Ya, pendengar dimanapun anda berada, ya kebetulan saya baru siap sarapan pagi nih. Jadi sarapan pagi itu penting untuk anda yang akan memulai aktivitas dan rutinitasnya. Nah, salah satu manfaat sarapan pagi adalah sebagai sumber energi, layaknya mobil. Bayangkan loh pendengar, mobil itu solar kan banyak ngantri. Anda makan gak perlu ngantri loh. Tinggal beli atau yang udah dimasak ya tinggal makan ya. Dan Anda penuh energi. Nah, layaknya mobil yang butuh bahan bakar untuk mengembalikan energi setelah tidur malam yang panjang, ini menyebabkan perut menjadi kosong. Dan ini juga menjadi alasan mengapa sarapan sangat penting dalam memulai hari. Nah, sarapan juga berperan penting dalam menambah stamina sebelum olahraga pagi. Jadi yang hobinya olahraga pagi, jogging, sepedaan, ya jauh-jauh sebelum olahraga, sarapan dulu biar ada energinya ya. Orang dewasa yang secara teratur sarapan sehat setiap pagi, ini lebih mungkin mengkonsumsi cukup vitamin dan mineral, mengontrol berat badan dan hanya sedikit makan lemak dan kolesterol. Sedangkan sarapan sehat yang dilakukan secara rutin oleh anak-anak, ini bisa membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian mereka, menjaga berat badan yang sehat, berkonsentrasi lebih baik, serta membuat anak jarang absen di sekolah. Nah, ini disarankan untuk menyempatkan diri menyantap sarapan setiap hari, karena sarapan bisa memberikan beragam manfaat seperti membantu melindungi tubuh dari penyakit, lebih fokus, membantu menurunkan berat badan, meningkatkan mood, memberi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Dan kita akan membahas tentang manfaat sarapan ya setelah beberapa lagu pilihan yang akan kami hadirkan ke ruang dengar anda di pagi hari ini. Tetap bersama kami di 97.7 FM.

0: Hubungin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.

Yang mendengar dimanapun Anda berada, di pagi hari ini kita masih ngomongin sarapan ya. Karena pagi-pagi kita butuh sarapan. Karena apa? Karena membantu melindungi tubuh dari penyakit. Menurut sebuah studi, kadar kolesterol jahat atau LDL pada wanita sehat yang tidak sarapan ini cenderung lebih tinggi dibandingkan mereka yang sarapan. Mereka yang membiasakan diri untuk sarapan juga cenderung mengkonsumsi lebih sedikit kalori dibandingkan mereka yang melewatkan sarapan. Manfaat yang bisa diperoleh dari sarapan pagi tidak hanya itu. Risiko terkena penyakit diabetes pun dan penyakit jantung akan semakin rendah dengan membiasakan diri sarapan pagi setiap hari. Nah, ini kebiasaan sarapan pagi juga bisa membuat Anda lebih fokus dan produktif dalam mengerjakan pekerjaan di kantor ataupun sekolah karena perut sudah diisi. Jika Anda tidak sarapan pagi, kemungkinan daya pikir Anda bisa menurun. Nah, kalau misalnya kebanyakan makan juga saat sarapan pagi, ini bisa mengantuk ya. Ini kenapa? Mungkin kekenyangan atau mungkin kelebihan gula yang dikonsumsi ya. Biasanya kan banyak yang siap makan terus minumnya teh manis ya. Jadi mungkin lonjakan gula bisa saja terjadi. Dan ini kan kadang-kadang ada yang anak sekolah sampai sekolah kok tidur. Ini mungkin sarapan paginya kebanyakan ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih ngomongin tentang sarapan nih di pagi hari ini. Tapi saya kembali menghadirkan lagu pilihan ke ruang dengar Anda.

aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak.
2: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada di pagi hari ini, kita akan wawancara khusus ya bersama Haji Sudirman atau akrab disapa Haji Uma ini terkait permintaan evaluasi dan pencabutan izin pertambangan IUP di Kecamatan Betung Ateh, Banggalang, Kabupaten Nagan Raya. Kawasan Betung Ateh, Banggalang, Kabupaten Nagan Raya kembali menjadi perhatian publik setelah muncul desakan agar pemerintah pusat mengevaluasi izin usaha pertambangan atau IUP yang berada di wilayah tersebut. Anggota Komite 1 DPD RI asal Aceh, Haji Uma, bahkan telah menyurati Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk meminta evaluasi menyeluruh hingga pencabutan izin apabila terbukti bertentangan dengan kepentingan masyarakat, lingkungan maupun ketentuan hukum yang berlaku. Nah, langkah ini memunculkan sejumlah pertanyaan, mulai dari urgensi evaluasi, dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan, hingga bagaimana negara harus menyeimbangkan kepentingan investasi dengan model keberlanjutan sumber daya alam. Nah, untuk membahasnya telah bersama kami anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Umar. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, apa kabar Haji Uma?
3: Alhamdulillah baik.
2: Iya, ini ya. Pak Haji Uma, ini apa yang menjadi dasar utama hingga Bapak merasa perlu menyurati Kementerian ESDM untuk meminta evaluasi bahkan pencabutan IUP di Betung atau Banggalang ini, Pak?
3: Ya, terkait dengan kisruh dan fenomena yang terjadi di Betung itu kan sudah kita lihat bagaimana reaksi publik di sana dengan protes massa, kemudian juga kita lihat bentuk dampak lingkungan yang sangat masif sampai dua desa di daerah Betung itu hilang. Belum kita cerita dengan ekses daripada banjir kemarin juga menimpa daerah Melabuh, Waila dan sekitarnya. Nah, setelah itu masyarakat Betung lalu menyurati kita beberapa waktu yang lalu sebagai suara aspirasi masyarakat daerah, melaporkan bagaimana situasi yang ada di lapangan saat ini dan kondisi yang ada di lapangan saat ini dan kondisi pelaksanaan daripada penambangan yang dilakukan pada saat ini oleh yang dirasakan oleh masyarakat ini melanggar dengan aturan. Maka oleh karena itu, kita selaku anggota DPD RI yang kemarinnya juga itu sewaktu tahun 2021, tahun 2022, kita sempat turun ke sana mengadvokasi akan dampak lingkungan terhadap penambangan yang pernah dilakukan oleh MM. MM ini kemudian putusan daripada Mahkamah Agung 2022 itu dibatalkan haknya untuk mengelola pertambangan di daerah Betung Ateh, Banggalang dan sebagiannya mencakup Aceh Tengah. Nah, dari itulah kita menyurati karena kita melihat lokasi yang digunakan dan akan digunakan ini masih lokasi di zona ekosistem yang dilarang, yang keputusan daripada Mahkamah Agung itu. Kemudian juga ada daerah hutan, tanah tanah seperti tanah bersejarah, tanah adat ya, lokasi penduduk. Nah ini yang kita rasakan, yang kita lihat menurut evaluasi kita ini ada kesalahan prosedur begitu.

0: Betungan, yeah. Banyak sekali yang turun ke situ. Mm-hmm. Nah, memang daerah daerah Betungan ke Manggala ini memang daerah yang seharusnya menjadi daerah ekosistem kan, daerah lauser, common lauser itu terhitungnya, mm-hmm. ekosistem lauser itu misalnya ke sana larinya. Jadi maka di situ adalah merupakan hutan seperti hutan hutan nasional. Jadi tidak bisa ditebas, tidak bisa ditebang. Maka kalau ada penambangan di situ yang akan dilakukan, nah ini tentu akan merusak ekosistemnya. Kita lihat sendiri, banyak yang longsor, kemudian ikan-ikan juga pada mati semua. Air tidak pernah jernih lagi sekarang ini. Air tampak keruh kalau kita lihat. Yeah. Nah berarti ada aksi-aksi yang dilakukan oleh penambang yang merusak lingkungan itu. Memang sangat berbahaya, sangat berbahaya. Maka kita sebenarnya apa yang dilakukan oleh kementerian sekarang atau pemerintah mengeluarkan izin lingkungan itu sebenarnya harus quick back lagi ke belakang, karena apa yang diputuskan di tahun 2022 itu tidak boleh stuck. Jadi semuanya akan sustainable, dan inherent dengan keputusan yang lalu. Jadi pemerintah yang sekarang tidak boleh membuat sekat. Jadi oh itu priorisasi yang lalu ya, kemudian selanjutnya di periode ini boleh. Enggak, karena ada sudah landasan hukum tetap, punya landasan hukum yang tetap tentang keputusan di sana memang tidak boleh. Jadi ada dua kabupaten di sana yang tidak boleh dilakukan pertambangan karena itu adalah ekosistem. Jadi kalau ini tidak sejalan dengan apa yang diputuskan oleh pemerintah masa yang lalu termasuk Mahkamah Agung, ini mengangkangi undang-undang ini, aturan begitu.
1: Ya, ini bagaimana Pak aspirasi masyarakat setempat yang Bapak terima? Apakah mereka lebih banyak menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak lingkungan, sosial atau persoalan lainnya Pak?
0: Ya, terutama kan masalah dampak lingkungan dulu. Dampak lingkungan yang ditimbulkan. Memang ada satu dua juga yang penambang itu adalah masyarakat. Nah ini sebenarnya pemerintah juga harus menertibkan. Karena nanti mudarat dan manfaatnya lebih besar mudarat. Karena beberapa orang yang melakukan penambangan di situ, okelah dengan argumentasi mungkin ya untuk mendapatkan penghasilan untuk menambah ekonomi, tapi dampak lain yang dirasakan lebih daripada 200 ribu orang itu rasakan dampaknya. Benar. Hancur semua. Benar. Ya, rumahnya, lahannya. Ya, korban jiwa. Nah, jadi Nagan Raya dan Melabu itu terancam tenggelam.
1: Ini
0: yang harus dipikirkan oleh pemerintah.
1: Ini Haji Uma, bagaimana pemerintah dapat menyeimbangkan antara kebutuhan investasi dengan perlindungan lingkungan serta hak-hak masyarakat lokal, Haji Uma?
0: Pemerintah sebenarnya harus melakukan upaya yang objektif ya dalam melakukan seperti sensorik ya, seperti pemantauan, evaluasi. Jadi yang objektif, coba dulu ditinjau, jangan lalu kalau ada izin atau yang meminta memohon izin lalu pemerintah langsung mengeluarkan izin, tidak boleh begitu. Tolong lakukan observasi ya kan, pemantauan apa itu layak, kemudian alihkan ke produksi-produksi yang lain, ke dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Kalau itu memang di sana ada sumber emas katakanlah, tapi kalau memang sumber emas itu yang membahayakan masyarakat, membuat masyarakat itu hancur, jadi kita kan mengedepankan kemanfaatan yang bermanfaat kepada banyak orang, bukan mementingkan beberapa orang lalu kita korbankan ratusan jiwa. Nah ini kan ada sisi kebijakan bijaksana daripada pemerintah lalu membuat suatu metode yang bagaimana yang nantinya masyarakat ini bisa juga kita sadarkan bahwa ini betul, di situ memang ada peluang untuk mencari rezeki. Tapi dengan Anda mencari rezeki ini, ribuan nyawa nanti akan melayang. Nah, ini kan sisi ini harus mengedepankan aspek-aspek kesadaran dalam masyarakat, sehingga masyarakat itu menyadari hal itu. Dan kemudian juga harus ada aspek hukum ketika masyarakat oknum ya, bukan masyarakat.

0: beberapa oknum katakanlah yang melakukan penambangan liar di sana. Diberikan dulu sosialisasi. Nah, kemudian kalau memang tidak diikuti, ya harus diberikan konsekuensi hukum. Alasan semuanya hari ini tidak ada penghasilan, semua punya landasan alasan masing-masing. Tapi substansi alasan itu kan bukan berlaku subjektif, harus objektif. Begitu kira-kira.
1: Baik. Nah, ini surat telah disampaikan kepada Kementerian SDM. Apa tindak lanjut yang Haji mengharapkan dari pemerintah pusat dalam waktu dekat ini?
0: Yang kita harapkan daripada dari pemerintah pusat, sebenarnya dia inherent dengan apa yang menjadi keputusan Mahkamah Agung tahun 2022. Itu kan sudah ada petikan suratnya, sudah ada apa namanya nomor-nomor suratnya jelas tahun 2022, dan IMM itu tidak dibenarkan untuk melakukan penambangan. Nah, pemerintah sekarang ikuti aja itu. Karena peta yang sudah disodorkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang dulu juga connecting dengan Mahkamah Agung itu sudah sepakat. Yeah. Luasan lahan yang tidak bisa digarap ini sampai ke dalamnya ada termasuk makam Tengku Bantakiah di dalamnya. Jadi kalau zona yang sekarang akan digarap dan nantinya itu termasuk itu, nah maka terancamlah sejarah-sejarah di sana, sejarah-sejarah Aceh di sana itu akan tergerus karena itu. Maka ini yang tidak terpikirkan. Kementerian yang sekarang itu tiada bagaimana keputusan dan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah yang lalu. Jadi begini, kemarin itu tahun 2022 IMM itu keluar dengan keputusan pemerintah. Lalu datang perusahaan yang baru di tempat IMM lagi. Nah, kalau kita logikakan, ini rasionalitasnya di mana? Orang Aceh bukan marah kepada IMM. Bukan marah kepada IMM, lalu mengeluarkan IMM dengan mendatangkan investor baru, bukan begitu. Siapapun tidak boleh. Jadi kita tidak alergi kepada satu perusahaan. Ini terkesan kalau begini, alergi terhadap perusahaan yang lalu, lalu memasukkan perusahaan atau investor yang baru. Secara hukum tidak boleh juga, karena di tempat
1: ganti label sama. Ya, Haji Umay.
0: Ganti label. Nah, inilah fenomena yang sangat dramatis ya terjadi di Betung. Jadi complicated. Nah, kemudian yang kedua, ada beberapa kelompok masyarakat akan membuat kubu tandingan, dan itu membuat buyar persoalan ini. Jadi mungkin bisa jadi di sana ada beberapa kelompok masyarakat yang di dalamnya mungkin oknum-oknum penambang yang dibetingi oleh masyarakat, sehingga nanti pemerintah akan mengasumsikan bahwa oh ada dualisme masyarakat. Bukan begitu menurut informasi yang diterima. Ada sih beberapa masyarakat yang mungkin ya simpatisan para oknum-oknum penambang itu, yang memang masyarakat itu bergantung hidup di sana mungkin ya. Jadi mungkin secara wajar dia membela itu, tapi ini seperti ada dikondisikan begitu oleh kelompok penambang. Nah, ini yang tidak ingin ya terjadi benturan antara masyarakat dan masyarakat oleh kepentingan kelompok orang lah begitu. Tidak boleh begitu.
1: Nah, ini bagaimana Haji Umay melihat pentingnya keterbukaan informasi mengenai status IUP agar masyarakat ini mengetahui secara jelas legalitas maupun aktivitas perusahaan, Haji Umay?
0: Nah, sebenarnya kan kepala daerah itu dari bupati sampai gubernur itu harus ada transparansi berjumpa dengan masyarakat. Nah, ini yang harus disampaikan. Dan kemudian kepala daerah tidak boleh alergi. Dan demo-demo yang dilakukan beberapa kali yang mendengarnya, tapi mereka juga akan bertemu dengan pemerintah. Pemerintah yang memiliki kekuasaan, kemudian kapasitasnya pemerintah yang ya kepala daerah lah. Tapi kepala daerah belum pernah mau berjumpa dengan masyarakat yang menuntut tentang penutupan tambang itu. Nah, ini sebenarnya tidak boleh. Pemerintah tidak boleh alergi terhadap apapun itu yang namanya aspirasi masyarakat. Harus berjumpa dan harus nanti mencari solusi yang solutif. Jadi tidak boleh terkesan diam, tapi itu menjadi suatu permasalahan seperti gunung es nanti meledak.
1: Nah, terakhir nih Haji Umay, apa harapan Haji Umar ini kepada pemerintah Aceh, pemerintah Kabupaten Nagan Raya serta masyarakat agar persoalan ini dapat diselesaikan secara adil dan berpihak pada kepentingan generasi mendatang?
0: Ya, yang pertama tentu landasan yang objektif, tentu kita melihat bagaimana kebutuhan masyarakat dalam perekonomian. Satu. Ya. Namun juga tidak boleh juga mengabaikan keselamatan masyarakat yang banyak. Kan? Itu. Yang kedua, income untuk daerah penting. Ya. Penting. Income untuk daerah, maksudkan PAD untuk daerah penting. Namun income dan PAD itu bukanlah menggerus yang namanya keselamatan warga. Kalau itu memang lingkungan membahayakan masyarakat banyak, tentu kita bisa menggeser kepada aspek lain, kepada tupoksi yang lain, bukan harus beke untuk mengedepankan keuntungan sesaat, keuntungan daerah atau ya beberapa usaha, namun mengorbankan kemaslahatan atau jaminan hidup orang banyak. Yang terakhir adalah kebijakan daripada pemerintah. Kebijakan daripada pemerintah yang bagaimana menjaga alam ini, bukan hanya bicara tentang hari ini, tapi juga pemerintah harus bisa menggaransikan bahwa alam ini, Aceh ini bisa mendelegasikan ya kepada keturunan kita ke depan kelak. Itulah tentu dari pemerintah, di samping memacu pembangunan juga harus memikirkan bagaimana kehidupan masyarakat Aceh ke depan, anak cucu kita ke depan, dalam menjaga ekosistem supaya kita ini tidak musibah, tidak menjadi bencana di atas bumi kita sendiri. Begitu.
1: Baik, terima kasih kepada Juma ya, anggota DPD RI asal Aceh, atas penjelasan dan pandangannya ini mengenai pentingnya evaluasi izin usaha pertambangan di Kecamatan Betung Ateh, Banggalang, Kabupaten Nagan Raya. Semoga langkah yang ditempuh seluruh pemangku kepentingan mampu menghadirkan solusi yang berpihak pada kepentingan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Terima kasih juga kepada para pendengar RRI Banda Aceh yang telah mengikuti wawancara khusus ini. Saya pamit undur diri, Haji Umar. Sampai jumpa pada dialog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: Makasih.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim.

itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Ya, mendengar dimanapun Anda berada, itu dia lagu yang berjudul Aku Wanita. Yang sudah buat kita ke informasi waktu studio pukul 9 lewat 53 menit. Kebersamaan kita masih terus berlanjut hingga di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita masih ngomongin tentang sarapan nih sebelum tuntas kebersamaan kita di pukul 10 ya. Nah ini katanya membantu menurunkan berat badan. Penelitian menunjukkan bahwa sarapan pagi dengan menu yang sehat dapat membantu menurunkan berat badan. Sarapan juga baik untuk mendukung program diet agar Anda bisa cepat kurus. Dengan sarapan Anda tidak terlalu lapar pada siang hari, sehingga keinginan untuk mengkonsumsi makanan berlebih pada makan siang dapat terhindarkan. Ketika Anda melewatkan sarapan

0: yang lebih aman dan lancar. Jembatan tersebut menjadi simbol sinergi antara pemerintah, instansi terkait dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. Pendengar Demikian Lintas Berita hari ini edisi Kamis 16 Juli 2026 bersama saya Nur Hayati, dan Anda dapat mendengarkan kembali Lintas Berita pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekian dan terima kasih.
1: Baru saja Anda ikuti Lintas Berita. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam Lintas Berita berikutnya. Dan sampai jumpa.
2: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Baik, kita sapa kembali untuk penelpon kita di sore hari ini, masih di program Dendang Daerah Singkil. Halo. Halo, selamat sore, Erna.
1: Siapa?
0: Dengan, oh Ella, aduh, iya, terbacanya
1: mbak.
0: Erna.
1: Iya, mbak.
0: Gimana kabarnya, Ella?
1: Kabar sehat, di situ kakak, gimana kabarnya, kak?
0: Di sini kabarnya juga baik, sehat. Ella lagi sibuk apa sore hari ini?
1: Lagi masak, mbak.
0: Masak apa tuh?
1: Adalah.
0: Mau kita temani lagu dari siapa?
1: Bikin lagunya Kak Ulang Kita Sirang ya.
0: Ulang Kita Sirang.
1: Oke, sebentar ya. Salam-salam lah untuk kita berita.
0: Itu aja.
1: Iya Kak. Makasih,
0: oke,
1: ya, Kak.
0: Terima kasih.
1: Makasih.

telepon lainnya masih kami tunggu. Silakan Anda yang ingin bergabung merequest lagu-lagu daerah di program Dendang Daerah sore hari ini di 0823-7295-5892 dan juga di WhatsApp kami 0858-3470-5558. Ya, karena waktunya gak banyak lagi nih pendengar, ayo buruan yang ingin bergabung ya, jangan sampai kehabisan.

Pendengar, waktu sudah menjelang pukul 17. Kami cukupkan lagu-lagu daerah di sore hari ini. Selanjutnya kita akan mengikuti program Lintas 17.

0: receh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Batra bersama RRI Sekorban Nusantara 17 Banda Aceh, Labuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: Wali Kota Banda Aceh resmikan WASH di SMPN 9. Informasi lainnya, pengunjung kembali memadati halaman kantor RRI Banda Aceh untuk menyaksikan partai semifinal antara Argentina versus Inggris. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Radio FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lalu Sumawe, Radio Assalam Uin Eraniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pendengar, Wali Kota Banda Aceh resmikan model sarana air, sanitasi dan higien atau WASH yang aman, berketahanan iklim dan inklusif di SMP Negeri 9 Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Diulang, hemat uang jajan.
2: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saharudin Jamal meresmikan sekaligus melakukan serah terima model sarana air, sanitasi dan higien WASH yang aman, berketahanan iklim dan inklusif di Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 9 Banda Aceh. Fasilitas ini merupakan hasil kolaborasi antara UNICEF Indonesia, Yayasan Aceh Hijau, PT Wings Indonesia, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Pemerintah Kota Banda Aceh. Iliza menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi menghadirkan fasilitas yang aman, inklusif, serta ramah bagi anak-anak. Adapun dalam kesempatan itu, pihaknya juga mengajak para siswa-siswi untuk mulai mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan membiasakan diri membawa botol minum dari rumah sebagai bagian dari gaya hidup ramah lingkungan.
3: Harapan kami, kolaborasi yang tampak nyata ini mudah-mudahan bisa terus kita lanjutkan.
2: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 9 Banda Aceh Nurdin menyampaikan bahwa pihaknya menerima dua fasilitas utama dalam program ini, yaitu pembangunan toilet yang layak dan ramah anak, serta penyediaan fasilitas air minum siap saji berbasis teknologi reverse osmosis RO. Kehadiran fasilitas menjadi jawaban atas kebutuhan mendasar yang selama ini sangat dirasakan oleh siswa dan tenaga pendidik di sekolah. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, pengunjung kembali memadati halaman kantor RRI Banda Aceh untuk menyaksikan partai semifinal antara Argentina versus Inggris yang berlangsung dini hari tadi. Nonton bareng yang diselenggarakan RRI Banda Aceh berlangsung dengan euforia cukup meriah setelah timnas Argentina berhasil menyingkirkan Inggris 2-1 sekaligus lolos ke babak final. Berikut laporan reporter RRI Banda Aceh, Munzir Budiana.
4: Euforia Piala Dunia 2026 kembali menyelimuti Kota Banda Aceh. Ratusan pengunjung memadati halaman kantor RRI Banda Aceh untuk mengikuti nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Inggris pada dini hari tadi pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan malam kedua penyelenggaraan nobar dan debar setelah sebelumnya laga Spanyol kontra Prancis juga disambut antusias masyarakat. Sejak sebelum pertandingan dimulai, warga telah memenuhi pelataran halaman kantor RRI Banda Aceh untuk menyaksikan perebutan tiket menuju final itu. Pertandingan berlangsung sengit dengan Inggris lebih unggul terlebih dahulu pada babak kedua. Namun Argentina menunjukkan mental juara dengan mencetak 2 gol balasan pada menit-menit akhir pertandingan untuk membalikan keadaan menjadi 2-1 sekaligus memastikan langkah ke partai final menghadapi Spanyol nanti. Suasana di lokasi nobar pun berubah seiring jalannya pertandingan. Sorak-sorai pendukung Inggris yang sempat bergema saat tim kesayangannya unggul berganti menjadi selebrasi pendukung Argentina setelah Lionel Messi dan kawan-kawan mencetak gol penyama kedudukan dan gol kemenangan pada menit injury time. Atmosfer penuh semangat dan kebersamaan mewarnai jalannya acara hingga peluit panjang dibunyikan. Salah seorang warga Banda Aceh, Oki, mengaku puas dengan kemenangan Argentina. Menurutnya pertandingan berlangsung sangat menegangkan karena Inggris mampu memberikan perlawanan sengit. Selain menyuguhkan pertandingan melalui layar lebar, RRI Banda Aceh juga menghadirkan berbagai hiburan, kuis interaktif bertema Piala Dunia, serta pembagian door prize bagi para pengunjung. Kegiatan nobar dan debar Piala Dunia 2026 ini juga terselenggara atas kerjasama RRI Banda Aceh dengan Balai Pelestarian Kebudayaan, serta didukung oleh sejumlah sponsor lainnya. Pada laga selanjutnya, RRI Banda Aceh juga akan kembali menggelar nobar dan debar untuk pertandingan perebutan tempat ketiga yang mempertemukan antara Inggris versus Prancis pada Minggu 19 Juli 2026. Sementara partai final yang akan berlangsung pada Senin 20 Juli 2026 bakal menyajikan laga beach match antara Spanyol versus Argentina. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Masih dari Banda Aceh, pendengar, Komisi Penyiaran Indonesia Aceh sosialisasikan P3SPS KPIA terus dorong pengawasan konten digital di Aceh. Kita ikuti laporan Cindy Novita.
5: Komisi Penyiaran Indonesia Aceh KPIA menggelar rapat koordinasi bersama pengelola media televisi dan radio se-Aceh untuk mensosialisasikan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran P3SPS Aceh di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian, Diskomin se-Aceh, Kamis 16 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman lembaga penyiaran terhadap penerapan P3SPS Aceh, sekaligus merespon perkembangan media digital yang semakin pesat. Dalam rapat tersebut, KPIA menegaskan bahwa pengawasan penyiaran tidak lagi terbatas pada televisi dan radio, tetapi juga mulai menjangkau konten yang beredar melalui media digital dan internet. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh, Dr. Ediandra SSTP MSP, mengatakan pemerintah Aceh mendukung penuh penerapan regulasi penyiaran yang mampu melindungi masyarakat, khususnya generasi muda dari dampak negatif perkembangan teknologi informasi.
6: Melihat perkembangan khususnya di Aceh saat ini, apalagi dalam bentuk ruang penyiaran dalam bentuk digitalisasi, kan sangat meresahkan kita selaku orang tua hari ini. Bagaimana generasi ke depan itu tidak dihantui dengan konten-konten berita-berita yang hoax, kemudian ada pornografi dan sebagainya.
5: Menurutnya perkembangan media digital yang sangat cepat harus diimbangi dengan penguatan literasi digital serta regulasi yang mampu menciptakan ruang informasi yang sehat, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di Aceh. Sementara itu, Ketua KPI Aceh M. Reza Pahlevi M.Sos mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terkait mekanisme penanganan dan penghapusan konten negatif yang beredar di ruang digital.
7: Hasil kita koordinasi dengan Komdigi karena kita juga menyesuaikan dengan aturan yang dilakukan oleh pemerintah terkait pengawasan konten penyiaran internet khususnya media sosial. Jadi ada tiga kategori yang bersifat urgent yang memang bisa di take down sebelum 1x24 jam. Itu yang pertama, kategori pornografi anak. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan kegaduhan publik atau meresahkan masyarakat. Kemudian yang ketiga, terorisme dan radikalisme.
5: Ia menambahkan penerapan P3SPS Aceh diharapkan tidak hanya menjadi pedoman bagi lembaga penyiaran konvensional, tetapi juga menjadi acuan dalam menciptakan konten digital yang berkualitas, edukatif, dan menghormati norma adat, budaya, serta nilai-nilai kesopanan yang berlaku di Aceh. Melalui sosialisasi ini, pemerintah Aceh dan KPI Aceh berharap seluruh lembaga penyiaran, pengelola media digital, dan masyarakat dapat bersama-sama menghadirkan ruang informasi yang sehat, bertanggung jawab, serta mampu mendukung lahirnya generasi yang cerdas dan berkarakter tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya dan syariat yang berlaku di Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, SMK SMTI Banda Aceh mengukuhkan sebanyak 232 lulusan gelombang ke-57 tahun pelajaran 2025-2026. 84,5% sudah terserap dunia kerja. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Tahir.
8: Sebanyak 232 siswa SMK SMTI Banda Aceh tahun pelajaran 2025-2026 resmi dikukuhkan dalam prosesi yang berlangsung di Nanik Convention Hall Banda Aceh Kamis hari ini. Seluruh siswa dinyatakan lulus dengan tingkat kelulusan mencapai 100%. Lulusan tersebut terdiri dari 73 siswa kompetensi keahlian teknik kimia industri, 71 siswa analisis pengujian laboratorium, dan 88 siswa teknik mekanik industri. Seluruhnya telah mengikuti uji kompetensi sesuai standar sekolah vokasi di bawah Kementerian Perindustrian. Kepala SMK SMT Banda Aceh Junaidi mengatakan seluruh lulusan juga telah menyelesaikan praktik kerja industri di 44 perusahaan mitra yang berada di Aceh maupun luar daerah.
9: Perlu kami sampaikan bahwa untuk lulusan pada hari ini yaitu 232 siswa atau lulusan semuanya telah mengikuti uji kompetensi. Perlu kami laporkan kepada Dinas Pendidikan, ya, seluruh anak-anak kita ini sudah mengantongi sertifikat kompetensi dari LSP SMK SMTI Banda Aceh. Siswa-siswi SMK SMTI Banda Aceh juga melakukan praktek kerja industri di Provinsi Aceh. Di seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Aceh, mulai Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Melabuh, Tapatuan, sampai dengan Tamiang, itu diisi oleh anak-anak kita di perusahaan-perusahaan yang tersebar di Provinsi Aceh. Yang kedua, kita juga melakukan pelaksanaan praktek kerja industri di Provinsi Sumatera Utara. Yang ketiga, untuk lulusan hari ini juga melaksanakan praktek kerja industri di Provinsi Jawa Barat dan juga melaksanakan praktek kerja industri di Provinsi Yogyakarta.
8: Junaidi menambahkan sebanyak 84,9% lulusan tahun ini telah memiliki arah yang jelas setelah menyelesaikan pendidikan. Sebanyak 64 orang telah diterima bekerja, sekitar 110 orang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, dan 23 orang memiliki wirausaha. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh yang hadir, Iliza Saududin Jamal, mengapresiasi peran SMK SMTI Banda Aceh dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan siap memasuki dunia kerja. Ia menilai sekolah ini memiliki posisi strategis sebagai satu-satunya sekolah vokasi industri di Aceh di bawah naungan Kementerian Perindustrian. Iliza juga mengingatkan para lulusan agar tidak hanya mengandalkan kompetensi teknis, tetapi juga membangun karakter, nilai spiritual, dan sikap kerja yang baik sebagai bekal menghadapi persaingan di dunia industri. Pengukuhan turut dirangkai dengan penandatanganan kerjasama antara SMK SMT Banda Aceh dan sejumlah mitra industri serta penyerahan penghargaan kepada siswa berprestasi. Selama 57 tahun berdiri, SMK SMT Banda Aceh telah meluluskan lebih dari 4.100 alumni yang kini bekerja di berbagai perusahaan industri milik negara maupun swasta serta di sejumlah instansi pemerintah di berbagai wilayah Indonesia. Demikian Mahfud Tahir melaporkan.
0: PWI Aceh gelar UKW Angkatan ke-21, cetak wartawan profesional dan berintegritas. Berikut kembali laporan Cindy Novita.
10: Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Provinsi Aceh kembali menggelar ujian kompetensi wartawan atau UKW Angkatan 21 yang berlangsung pada tanggal 15 sampai 16 Juli 2026 di Amel Convention Hall Banda Aceh. Kegiatan ini menjadi pelaksanaan UKW ke-21 yang diselenggarakan PWI Aceh sejak tahun 2012 sebagai upaya meningkatkan kualitas dan profesionalisme insan pers di Aceh. Ketua PWI Aceh Nasir Nurdin mengatakan sebanyak 36 peserta mengikuti UKW tahun ini yang terbagi dalam 6 kelas, terdiri atas 18 peserta jenjang wartawan muda dan 18 peserta jenjang wartawan madya.
11: Jenjang muda 18, jenjang madya 18. Karena sebenarnya kita kali ini ada juga jenjang utama, tapi tidak ada peserta. Kita sudah minta ke kabupaten kota, tidak ada yang mengirim untuk peserta untuk jenjang utama.
10: Ia menjelaskan terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi peserta untuk mengikuti UKW. Bagi wartawan yang ingin mengikuti jenjang muda, salah satu syarat utamanya adalah telah menjadi anggota PWI minimal 2 tahun. Sementara untuk mengikuti jenjang madya maupun utama, peserta harus memiliki jeda minimal 3 tahun sejak dinyatakan lulus pada jenjang sebelumnya. Menurut Nasir, ujian kompetensi wartawan bukan sekedar formalitas untuk memperoleh sertifikat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mengukur kemampuan, pengetahuan, dan etika seorang wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pers serta Kode Etik Jurnalistik. Melalui pelaksanaan UKW ini, PWI Aceh berharap semakin banyak wartawan memiliki kompetensi, profesionalisme, dan integritas dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, produk jurnalistik yang dihasilkan dapat semakin berkualitas, akurat, berimbang, dan mampu memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara. Pendengar, korban bencana banjir di Kabupaten Aceh Utara yang mengalami luka berat menerima bantuan santunan 5 juta rupiah per jiwa dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Informasi selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
12: Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kemensos RI, resmi menyerahkan bantuan santunan kepada 496 jiwa korban yang mengalami luka berat akibat bencana banjir di Kabupaten Aceh Utara pada akhir November 2025 yang lalu. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh pelaksana tugas PLT Direktur Pelindungan Sosial Korban Bencana Alam PSKBA Kemensos RI Mariani Mansur yang didampingi Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil atau Ayahwa yang berlangsung di Aula Sedakap Aceh Utara pada Rabu kemarin 15 Juli 2026. PLT Direktur PSKBA Kemensos RI Mariani Mansur menyebutkan total bantuan yang dikuncurkan mencapai 2 miliar 480 juta rupiah yang diperuntukkan bagi 496 jiwa korban yang mengalami luka berat akibat dampak banjir tersebut. Masing-masing korban mendapatkan atau menerima santunan senilai 5 juta rupiah per orang. Sedangkan bantuan ini merupakan wujud nyata dari perhatian pemerintah pusat melalui stimulan yang tersedia di Kementerian Sosial. Besar.

0: Yang luka ringan itu nilainya 2 juta. Tapi alhamdulillah untuk Aceh Utara sendiri, kami menerima usulan itu cuma luka berat. Jadi luka berat itu untuk bantuannya itu senilai 5 juta per orang.
1: Sementara Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada jajaran Kementerian Sosial Republik Indonesia atas realisasi bantuan santunan bagi korban yang mengalami luka pada saat bencana banjir di wilayahnya.
2: Kemudian para ahli ini menyelesaikan luka-luka, baik luka berat maupun luka ringan. Semua akan diselesaikan pada hari ini oleh Ibu Direktur. Terima kasih Ibu. Walau selama ini banyak datang SMS, kapan dibayar, kapan diselesaikan. Selalu saya bilang, kalau sudah ada, pasti saya akan membuat pengumuman.
1: Bupati Aceh Utara juga berharap bantuan stimulan ini dapat meringankan beban para korban banjir di Aceh Utara, terutama dalam membantu proses pemulihan kesehatan fisik maupun ekonomi warga yang terdampak langsung oleh bencana tersebut. Demikian, Seplah Nurdin melaporkan.
3: Pendengar, aparatur sipil negara mengungkapkan menilai dedikasi yang diberikan kepada negara tidak selalu sebanding dengan penghargaan yang diterima. Selengkapnya dilaporkan Albara Maulana.
4: Sejumlah aparatur sipil negara mengungkapkan refleksi atas pengabdian yang telah dijalani selama bertahun-tahun. Mereka menilai dedikasi yang diberikan kepada negara tidak selalu sebanding dengan penghargaan yang diterima. Meski demikian, rasa syukur tetap menjadi hal utama yang dipegang dalam menjalani masa akhir tugas sebagai abdi negara. Di Kota Lok Sumawi sendiri, perkembangan status kepegawaian menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Pemerintah telah mengangkat sebagian besar tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Namun pada tahap sebelumnya masih ditemukan kondisi di mana pegawai berstatus ASN tetapi menerima gaji honorer sehingga menimbulkan kejanggalan di tengah masyarakat. Demikian disampaikan Abdul Hadi, seorang ASN P3K di Kota Lok Sumawi saat dialog dengan RRI.
5: Jadi pengabdian yang selama ini kita lakukan, namun yang diberikan pemerintah hanya sekilas. Kita harus bersyukur, apalagi Kota Lok Sumawi yang alhamdulillah hampir semuanya diangkat menjadi P3K. Yang tahap kemarin masih ada yang full, kemudian ada yang PW dengan gaji honorer. Namanya ASN tapi di honorer. Lucu sekali ini kita Indonesia
4: udah. Kondisi tersebut dinilai sebagai fenomena yang sudah umum terjadi dalam proses penataan kepegawaian. Meski begitu, para pegawai berharap ke depan sistem pengangkatan dan kesejahteraan ASN dapat lebih jelas dan adil, sehingga pengabdian yang diberikan dapat berjalan seiring dengan penghargaan yang layak dari pemerintah. Demikian Albara Maulana melaporkan.
3: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabo. Pendengar, Kementerian Agama menetapkan 364 titik lokasi pemantauan arah kiblat atau Rasdul Kiblat di wilayah Kabupaten Aceh Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Anwar Yunus.
6: Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat mengadakan observasi fenomena astronomi arah kiblat atau Rasdatul Kiblat di Masjid Nurul Huda, Aceh Barat pada 15 Juli 2026. Giat ini mendukung Gerakan Nasional Indonesia Berkiblat yang dimulai sejak tanggal 15 hingga 16 Juli 2026. Kepala Kemenag Aceh Barat Dr. Tengku Haji Khairul Azhar MA mengatakan pihaknya siap menyukseskan kegiatan Rasdatul Kiblat di 364 titik di Kabupaten Aceh Barat dengan melibatkan penghulu dan penyuluh untuk mengkampanyekan dan sosialisasi program nasional tersebut. Rasdatul Kiblat adalah momen kiblat paling lurus saat matahari berada di atas Ka'bah, sehingga arah kiblat salat di Indonesia khususnya di Aceh Barat ini akan lebih tepat. Adapun penghulu dan penyuluh yang disiapkan di 364 titik oleh Kemenag Aceh Barat bertujuan untuk mengkampanyekan dan sosialisasi agar berjalan sesuai harapan dari program nasional sebagai penyamaan kiblat.
7: Rasdul Kiblat itu adalah penentuan arah kiblat berdasarkan posisi matahari tepat di atas Ka'bah yang hari ini pada pukul 16.27, dan ini adalah salah satu metode untuk mencari arah kiblat yang benar dan tepat. Hari ini di Masjid Nurul Huda, Masjid besar Kecamatan Juang Pelawan, Masjid Nurul Huda, ada sedikit pergeseran tapi tidak terlalu jauh, tidak terlalu menyolok.
6: Ia mengimbau kepada seluruh ASN di Kemenag, guru dan juga masyarakat agar ikut berpartisipasi menyukseskan Rasdatul Kiblat pada hari Rabu dan juga hari Kamis itu pukul 16:27 waktu Indonesia Barat atau pukul 4:27 menit. Adapun tata cara melihat kiblat dengan cara menancapkan lidi atau kayu di tanah dengan memakai waterpass agar sejajar lurus pada pukul 16:27 waktu Indonesia Barat, 5 menit sebelum dan sesudah jam yang ditentukan. Lalu tarik garis menggunakan kapur atau sejenisnya lurus dari pangkal ke ujung bayangan, dengan begitu akan nampak arah kiblat. Reporter RRI Melabuhan, Warinus melaporkan.
3: Dalam rangka karya bakti TNI dan Rem 012 Teku Umar, Kolonel Infantri Widarto meresmikan rehabilitasi panti asuhan serta menyerahkan akta kelahiran kepada masyarakat di daerah Istiqamatuddin Teku Umar Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizal.
8: Dalam rangka kerja bakti tingkat Korem 012 Teku Umar dan Rem 012 Teku Umar, Kolonel Infantri Widarto meresmikan rehabilitasi panti asuhan serta menyerahkan akta kelahiran kepada masyarakat bertempat di Dayah Istiqamatuddin Teku Umar, Desa Menasaraya, Kecamatan KW 16, Kabupaten Aceh Barat. Dan Rem 012 Teku Umar, Kolonel Infantri Widarto mengatakan

0: KPK pada saat itu tinggal bersama dengan pimpinan panti asuhan Bapak Muhammad Tengku Muhammad Amin, ya kan, sehingga numpuk tempatnya yang tidak layak, atapnya terbocor, kemudian alasnya tidak ada, termasuk tempat musolanya juga demikian. Nah, saat ini sudah kita perbaiki, kita rehab, ya kan, sehingga mereka bisa istirahat dengan baik. Sudah kita keramik, sudah kita perbaiki dengan permanen, termasuk beton air bersih juga sama.
1: Sementara itu, pimpinan Dayah Istiqamatuddin Tengku Umar Muhammad Amin mengatakan dengan adanya bantuan merupakan wujud kepedulian serta kontribusi yang telah diberikan kepada panti asuhan itu.
2: Insya Allah hari ini kami sangat bahagia, anak-anak sangat senang dengan bantuan ini.
1: Selain itu juga ia berharap agar sinergi antara TNI dan masyarakat terus terjalin dan mampu memberikan manfaat yang lebih luas khususnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
3: Masih dari Melabuh, pendengar, kemacetan lalu lintas hampir setiap hari terjadi di Jalan Iskandar Muda, Kampung Kota Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat. Terutama pada jam sibuk saat orang tua mengantar dan menjemput siswa di MTS Harapan Bangsa serta Min 11 Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
4: Kemacetan lalu lintas hampir setiap hari terjadi di Jalan Iskandar Muda, Kampung Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat. Kondisi tersebut terutama terjadi pada pagi dan siang hari saat orang tua mengantar maupun menjemput anak di Madrasah Tsanawiyah Harapan Bangsa, MTS HBS, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri Min 11 Aceh Barat. Pantauan di lokasi menunjukkan arus kendaraan kerap tersendat akibat sempitnya badan jalan yang harus dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4 secara bersamaan. Padatnya aktivitas antarjemput siswa membuat kendaraan dari dua arah sering saling berhadapan sehingga memicu antrian panjang. Kepala Madrasah MTS Harapan Bangsa, Suwandi, berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait dapat segera mencari solusi untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di depan kedua sekolah tersebut.
5: Jadi kami mohon kepada pihak terkait agar sekiranya dapat mensiasati ya jalan tersebut agar para pengguna jalan dapat ya berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan saya perlu satu arah ataupun bagaimana sehatnya itu terserah kepada para pihak pengambil kebijakan.
4: Menurut pihak sekolah, pengaturan lalu lintas maupun rekayasa arus kendaraan diperlukan agar aktivitas belajar mengajar tidak terganggu dan keselamatan siswa tetap terjaga. Keluhan serupa juga disampaikan para orang tua. Mereka mengaku hampir setiap hari harus menghadapi kemacetan saat mengantar maupun menjemput anak karena ruas jalan yang sempit tidak mampu menampung tingginya volume kendaraan. Salah seorang wali murid Min 11 Aceh Barat, Malik Ridwan, berharap pemerintah segera melakukan penataan arus lalu lintas di kawasan tersebut.
6: Dipantaulah di depan dua madrasah ini.
4: Ia menambahkan keberadaan ribuan siswa di dua madrasah tersebut menyebabkan kepadatan kendaraan meningkat setiap hari sehingga diperlukan langkah penanganan yang serius demi memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan maupun para pelajar. Masyarakat berharap instansi terkait segera melakukan kajian terhadap kondisi lalu lintas di kawasan tersebut, baik melalui rekayasa lalu lintas, pelebaran jalan, maupun penempatan petugas pada jam-jam sibuk untuk mengurangi kemacetan yang selama ini menjadi keluhan pengguna jalan. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menggelar pasar murah dengan menyediakan sebanyak 390 paket sembako bersubsidi guna membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Berikut laporan John Nehru Satria.
7: Bupati TRK diwakili Sekda Kapasar Murah di Nagan Raya siapkan 390 paket per titik. Dalam sambutannya, Sekda Hizbul Watan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama sehingga kegiatan pasar murah dapat terlaksana dengan baik. Hizbul Watan menjelaskan bahwa pelaksanaan pasar murah tahun ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat serta dalam rangka memeriahkan HUT ke-24 Kabupaten Nagan Raya. Ia mengatakan pada setiap titik pelaksanaan disediakan sekitar 390 paket kebutuhan pokok.

0: subsidi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkala di 12 titik lokasi yang tersebar di seluruh kecamatan dalam Kabupaten Nagan Raya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok bersubsidi dapat dirasakan secara merata. Di akhir arahannya, Hizbul Watan berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan tertib, aman, lancar, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Disampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat apabila jumlah paket yang sediakan masih terbatas karena keterbatasan anggaran daerah. Namun demikian, pemerintah Nagan Raya tetap komit menghadirkan berbagai program pro rakyat secara berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Nagan Raya diwakili Sekretaris Darmawani melaporkan bahwa setelah pelaksanaan pertama di Kecamatan Senagan, kegiatan pasar murah operasi pasar akan berlanjut di sejumlah lokasi lain kerjasama dengan Perumbulok Kantor Cabang Melabuh. Kegiatan pasar murah tahun 2026 dilaksanakan di 12 titik yang tersebar di Nagan Raya dengan total anggaran subsidi dari pemerintah sebesar Rp329.920.000. Adapun komoditas yang disubsidi meliputi beras sebanyak 46.800 kg dengan subsidi Rp3.000 per kilogram, gula pasir sebanyak 10.000 kg dengan subsidi Rp5.000 dalam 1 kg, minyak goreng sebanyak 10.000 liter dengan subsidi Rp5.000 per liter, telur ayam sebanyak 137.640 butir dengan subsidi Rp500 per butir. Pembukaan pasar murah operasi pasar tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, sejumlah kepala perangkat daerah dan unsur Forkopimcam Senagan, perwakilan Perumbulok Melabuh, para kecik, tokoh masyarakat serta tamu undangan lainnya. John Nehru Satria melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Dari Melabuh kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Pendengar, Said Abdullah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Pembela Tanah Air atau PETA Kabupaten Bandar Meriah. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
1: Bupati Bandar Meriah Tagor Abu Bakar yang juga menjabat sebagai Ketua Pembela Tanah Air PETA Provinsi Aceh menghadiri musyawarah daerah Musda PETA Kabupaten Bandar Meriah periode 2026-2031 di Gedung Olahraga dan Seni Gors Kabupaten Bandar Meriah. Dalam sambutannya, Tagor menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kebersamaan dalam membangun Kabupaten Bandar Meriah. Menurutnya, perbedaan pandangan yang pernah terjadi di masa lalu tidak boleh menjadi penghalang untuk bersama-sama mewujudkan kemajuan daerah. Pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi harus menjadi tujuan bersama yang terus diperjuangkan. Tagor juga mengajak seluruh jajaran PETA untuk terus menjaga persatuan tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun latar belakang budaya. Ia menekankan pentingnya menghormati nilai-nilai budaya lokal, khususnya budaya Gayo sebagai bagian dari identitas masyarakat Bandar Meriah. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa PETA merupakan organisasi yang memiliki sejarah panjang dengan semangat patriotisme, nasionalisme, dan pengabdian kepada bangsa. Nilai-nilai tersebut katanya harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi penerus. Dalam musda tersebut, peserta secara aklamasi menetapkan Said Abdullah sebagai Ketua PETA Kabupaten Bandar Meriah. Selain menetapkan kepengurusan baru, forum itu juga menjadi ajang konsolidasi internal organisasi. PETA menyatakan ingin memperkuat sinergi dengan berbagai elemen masyarakat guna menjaga situasi yang kondusif di Kabupaten Bandar Meriah. Kepengurusan PETA Kabupaten Bandar Meriah periode 2026-2031 diharapkan dapat semakin aktif bersinergi dengan pemerintah daerah, Forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kondusivitas wilayah, mendukung pembangunan daerah, serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Sebenarnya Bupati Haile Yoga tunjuk wadir pelayanan jadi PLT Direktur BLUD Data Beru Takengon. Berikut laporan Sanusi.
2: Bupati Aceh Tengah Haile Yoga tunjuk Dr. Indra Wahyudi jadi PLT Direktur BLUD Datu Beru Takengon menggantikan Dr. Gus Darwin. Penunjukan itu tertuang dalam surat perintah Bupati. Penunjukan itu berlaku hingga 14 Oktober 2026. Dr. Gus Darwin sendiri kabarnya akan kembali ke jabatan semula menjadi Dokter Spesialis di BLUD Datu Beru setempat. Dr. Indra Wahyudi juga masih ditugaskan sebagai wadir pelayanan di BLUD itu sebagai jabatan yang masih melekat. Bupati Haile meminta Dr. Indra untuk terus berkoordinasi mengenai kebijakan strategis dalam manajemen BLUD. Dan surat perintah penunjukan BLT Direktur itu turut didampingi Wakil Bupati Muksin Hasan di BLUD Datu Beru setempat.
3: Teman-teman sediakan data ini sudah detail ya. Lalu sudah ada solusi. Kenapa tidak mampu melayani? Kita tugas musibah adalah bagaimana spesialis nyaman. Dia tidak lagi memikirkan jam, dia memikirkan kualitas pelayanannya. Dan itu komitmen kita, itu komitmen kami dengan Pak Wakil. Kenapa kami berkantor kemarin? Kami menjadi pelayan. Kenapa masalahnya? Kami melihat ada laporan bahwa pertama ke dokter spesialis dulu, bahwa ada sebagian dokter spesialis kalau pergi keluar kota seringkali tidak berkabar. Saya tidak tahu benar atau salah. Untuk mengantisipasi banyaknya keluhan pasien karena nama spesialis yang sudah didaftarkan di BPJS tidak sesuai dengan nama spesialis yang melayani saat di poliklinik, jam pelayanan poliklinik sebaiknya dimulai jam 9 untuk meminimalisir waktu tunggu pasien di poliklinik.
2: Bupati Haile diketahui sebelumnya sempat berkantor hampir sepekan di BLUD Datu Beru. Kebijakan itu untuk melihat secara langsung proses pelayanan, tertib administrasi, dan kebersihan yang ada di BLUD. Bupati Haile meminta agar pelayanan di BLUD Datu Beru ke depan terus diperkuat. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Pendengar, sebanyak 16 bakal calon kepala kampung di Kecamatan Simpang Kiri mengikuti uji mampu baca Al-Quran sebagai syarat wajib Pil Kampung 2026. Kita ikuti laporan Juprianto.
4: Sebanyak 16 bakal calon kepala kampung dalam wilayah Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subul Salam mengikuti uji mampu baca Al-Quran. Tahapan itu merupakan salah satu wajib yang harus dipenuhi oleh seluruh kandidat sebelum bertarung dalam pemilihan kepala kampung atau pil kampung serentak tahun 2026. Kegiatan pengujian tersebut juga dipusatkan di Masjid Al-Munawarah, Desa Subul Salam Selatan. Pelaksana uji kompetensi religi yang melibatkan tim penguji independen dan kompeten dari Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Simpang Kiri. Langkah itu dilakukan guna memastikan seluruh calon pimpinan tingkat desa memiliki kemampuan dasar keagamaan yang baik. Camat Simpang Kiri Ramadan dalam arahannya memaparkan bahwa uji mampu baca Al-Quran tersebut bukan sekedar formalitas administratif saja. Menurutnya untuk meloloskan calon ke tahap berikutnya, keahlian itu merupakan cermin dan integritas dari kapasitas seorang calon pemimpin yang akan mengimami masyarakat desa. Ramadan juga menambahkan bahwa sebagian pimpinan di tingkat kampung terpilih nantinya akan menjadi contoh dan teladan langsung bagi masyarakat. Dengan begitu, standar kemampuan membaca kitab suci menjadi tolak ukur untuk daerah menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam. Pihak kecamatan berharap proses seleksi tersebut berjalan dengan jujur dan objektif. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, pendengar, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17.

101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama RRI Singkil FM 92,2 MHz. Di suasana sore hari ini Anda masih ditemani saya Wahyu Setianingsih. Untuk edisi kerja kami pendengar tanggal 16 Juli 2026 di edisi hari ini, waktu juga sudah menjelang pukul 17.51 menit. Di suasana sore hari ini pendengar, tadi kita sudah mengikuti program Lintas 17 ya, bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Aceh. Dan tentunya kami masih akan terus menghadirkan lagu-lagu ke ruang simak Anda di sore hari ini, menemani Anda yang sedang beraktivitas ataupun untuk Anda yang sedang beristirahat sore ini.

0: Dua tahun sebelum Piala Dunia dimulai, Chile diguncang gempa bumi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia modern. Kota hancur, ribuan orang meninggal. Banyak yang yakin Chile tidak mungkin sanggup menggelar Piala Dunia 1962. Namun jawabannya justru terkenal sampai hari ini. Karena kami tidak punya apa-apa, maka kami akan melakukan segalanya. Kalimat itu datang dari Carlos Dearborn, tokoh penting di balik keberhasilan Chile menjadi tuan rumah. Dan akhirnya, Piala Dunia tetap digelar di Santiago. Ada 16 negara yang ikut berpartisipasi. Namun turnamen kali ini terasa jauh lebih keras dibandingkan sebelumnya. Bahkan banyak yang menyebut Piala Dunia 1962 sebagai salah satu edisi paling brutal dalam sejarah. Puncaknya terjadi saat Chile melawan Italia yang dikenal dengan Battle of Santiago. Pertandingan itu dipenuhi tendangan keras, pukulan, dorongan, bahkan polisi harus masuk ke lapangan untuk mengamankan permainan. Dunia yang menyaksikan lewat televisi benar-benar terkejut. Ya, siaran Piala Dunia kini semakin luas. Drama dan emosi turnamen bisa ditonton jutaan orang secara langsung dari berbagai negara. Namun lagi-lagi, Afrika belum memiliki wakil di putaran final. Negara-negara Afrika bahkan mulai melakukan protes keras kepada FIFA karena merasa terus dipersulit dalam jalur kualifikasi. Sementara dari Asia, Korea Selatan dan negara Asia lainnya juga gagal lolos. Di tengah panasnya turnamen, satu tim tetap tampil memikat, Brazil. Mereka datang sebagai juara bertahan dan masih memiliki banyak bintang. Ada Garrincha, pemain sayap yang sulit dihentikan. Ada Fafa, Amarildo, dan tentu saja Pele. Namun kejutan terjadi cepat. Pele mengalami cedera saat fase grup dan tidak bisa melanjutkan turnamen. Banyak orang berpikir Brazil habis dan akan runtuh tanpa bintang mudanya itu. Ternyata tidak. Garrincha justru tampil menggila. Dengan kaki bengkok khasnya, ia melewati lawan satu demi satu dan membawa Brazil terus melaju. Dan ia mencetak gol-gol penting saat melawan Inggris dan Chile. Brasil akhirnya mencapai final dan menghadapi Cekoslovakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Brasil bangkit dengan menang 3-1. Mereka pun sukses mempertahankan gelar juara dunia. Dan untuk pertama kalinya sejak Italia tahun 1938, ada negara yang mampu menjadi juara dunia dua kali berturut-turut. Namun Piala Dunia 1962 juga meninggalkan satu pesan penting. Sepak bola dunia kini bukan cuma tentang keindahan permainan, tapi juga tentang tekanan, emosi, dan pertarungan harga diri antar negara.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: biaya pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek cara virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
0: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
2: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
0: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12 ribu tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena di Laut Arafuru. Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Badan Pangan Nasional Bappanas sudah siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang akan dilakukan one shot atau sekaligus. Bantuan beras itu akan diberikan bagi 33,24 juta keluarga sebanyak 10 kg untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
5: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3 berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Nah, harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan pangan murah, ini pasti akan mengendalikan.
4: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026. Inflasi beras tercatat 0,45% secara bulanan dengan andil inflasi 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi beras disebabkan karena kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
6: Beras ada beberapa jenis yang kenaikan juga harus cepat ditangani. Jadi Kementerian Pertanian juga sudah menyampaikan dialog dari maupun berdasarkan nasional.
4: Dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen.

0: konsumen. Karena itu pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPSEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Elia Nazara melaporkan.
2: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi...
3: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia Peru SEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.
2: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas.
3: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Peru merupakan pintu masuk strategis bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Latin sekaligus akses ke Pacific Alliance dan CPTPP. Selama beberapa tahun terakhir, perdagangan Indonesia dan Peru menunjukkan tren positif dengan surplus perdagangan bagi Indonesia. Melalui IPSEPA, Indonesia akan memperoleh tarif preferensi untuk sebagian besar pos tarif di Peru sehingga diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor nasional.
4: Produk unggulan RI yang diuntungkan yaitu kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil dan pakaian jadi, membuat ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745 juta US dollar pada tahun 2045.
3: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IPSEPA mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IPSEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Zarotin Aljana melaporkan.
5: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025,
6: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan, perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
5: Jadi kalau kita melihat

0: terkait dengan beasiswa ya, dan juga beberapa hal tunjangan kinerja yang itu juga sudah dilakukan. Namun kita tidak bisa menutup mata terkait dengan beberapa dinamika yang saat ini muncul, baik itu di sosial media maupun juga di pemberitaan media, termasuk yang saat ini tengah dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dari Serikat Pekerja.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, pemerintah telah memetakan pendapatan dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar peningkatan kesejahteraan dosen dapat dilakukan secara lebih terukur.
2: Kami sebenarnya sudah mendata, Ibu, setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN, berapa take home pay dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya, ini kami bisa secara khusus kami sampaikan. Untuk yang tahun 2025, barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang take home pay, Ibu, Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan distrik banyak ya. Kalau di negara lain kan di bulk satu, langsung kirim gitu. Nah, di Indonesia ini disprit banyak.
1: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahrauddin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi dari Ombudsman, Patmuji Agus Indarto, menyebutkan bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhana melaporkan.
4: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
5: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
6: Mohon izin, pernah.
5: Pernah.
7: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Panuaji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Panuaji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan Ombudsman terhadap PT Toshida Indonesia.
8: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal atau sejenisnya, ada nggak waktu itu?
6: Tidak ada.
8: Tidak ada.
6: Yang kami dulu
5: ya. Ya, kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar, ya. Di luar intervensi karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
6: Baik, Yang Mulia.
5: Seperti itulah.
7: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya, keterangan saksi banyak yang tidak benar.
9: Ya, ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah. Banyak yang tidak benar lah. Artinya yang ya banyak yang benar, banyak yang tidak benarnya. Tapi kan sudah diklarifikasi saksi silang.
7: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
10: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Sumi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby menjelaskan alasan utama relokasi karena lokasi sekolah lama berada di lahan pertanian basah yang rawan banjir. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai November 2026 dengan anggaran sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, 2 ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jalan akses ke sekolah.
6: Memberikan hibah, terima kasih Pak. Dari pemerintah provinsi memberikan hibah sebesar 2 hektar lahan untuk dibangun SMK perikanan yang sebelumnya SMK-nya itu tergenang dan status lahannya juga lahan pertanian ya, lahan yang basah dan setiap hujan sedikit genangan lahan di sebelah itu terimbun dan jadi kita pindahkan di sini lahannya. Terima kasih dikasih free buat pemerintah untuk pembangunan sekolah, jadi ini sudah yang mulai pembangunan. Target bulan November bisa selesai, bisa digunakan tahap pertama. Tahap keduanya penyiapan dan penambahan ruang kelas lagi.
10: Sementara itu, salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gide, Fani Putri Zelita Gule, menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
11: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena sekolah kami di bawah itu sangat banjir, fasilitasnya nggak terpenuhi sama kan. Terus udah bocor. Kalau udah dibangun lagi yang baru, kami berterima kasih banyak lagi. Supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
10: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gide, Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
12: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gide dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam bidang pendidikan, itu yang pertama.
13: Yeah.
12: Lalu yang kedua, bagi kami, ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar. Dan sekarang dengan ada pembangunan ini, kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar-mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gide.
10: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupati Nias Yatullah Gule dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Munia Liharifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
14: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
15: Kenapa kok kami ajak Pintas Agama untuk hadir ke sini adalah untuk mensosialisasikan program-program stunting ini supaya lebih dengar oleh masyarakat, membantu masyarakat yang sekarang ini masih stunting supaya diinformasikan terkait pertama sosialisasi tentang ASI yang berkelanjutan supaya, karena kembali lagi Pak, di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
14: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1-4. Kepala Dinas Sosial P3AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
16: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga kewajiban bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Jadi kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga, nanti ikut membantu pencegahan stunting.
14: Ya. Sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya dua kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan dua kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, beberapa dari penumpang dua kapal nahas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
13: Animo masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1. Salah seorang pendukung Argentina, Restu, mengaku senang atas kemenangan yang sekaligus mengantarkan Argentina ke babak final Piala Dunia 2026.
17: Sangat luar biasa karena memang mental juara kan, mental juara, dan pengalaman sebelumnya waktu lawan Mesir ketinggalan 2-0 tapi balik menjadi 3-2. Jadi memang sudah ada pengalaman Argentina untuk
18: besok lawan Spanyol. Apa nih dari pian-piannya besok gimana?
17: Sebenarnya sih final impian saya dari awal Piala Dunia sebenarnya Spanyol sama Argentina. Itu saya memang perkirakan dari awal sebelum Piala Dunia, dan akhirnya terjadi kan final antara Argentina dan Spanyol.
13: Selain menjadi hiburan bagi para pencinta sepak bola, agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar, yang mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
19: Luar biasa, ramai sekali masnya.
20: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kayak yang beli kopi gitu.
19: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya, dan habis hari ini juga.
20: Habis malam ini.
19: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100%, yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup. Dengan adanya acara ini, kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
13: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Berita sentral malam ini, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, selamat malam.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa

informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat...

101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.